0: Bueno, cuando tu hijo empiece a preguntar sobre su pasado, llámame.
1: Kalau anak lelaki anda mulai banyak tanya tentang masa lalunya, tanya saya.
2: Masa lalunya? Dia kan hanya anak kecil.